0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Kopi pesan tabi Malaysia medani abal tadi berdung sebab diti pengkafasan do kopi san khidasan pagun Sabah JKNS ohang manamong binuzu kepotongob kumakatangkapan kohian do hanta virus aid nestan global. Minabasi patundo dino datu Dr. William Kotulis penaun openhian topio do montok mahikozo do konunu nopo kes an oihaan tersikap supaya kemungiho ketundaan do kopi san aid gontop takabas. Tinubungi Dr. William dok pabalan kapas pinapazu ketembuhusan pementangan dari dimohon yang tegas pogun tun Musa aman id istana Sri Kinabalu. Untuk penagi dihom na bawah sidatu Dr. William kagenan kaidasan id Sabah kakal ki kopokianuan do kopemuangan bina kas kelaja i poin huwat. Hobi no kozo montok kelaja upisol pengusapan taba no sompana kalai upisol pengusapan. Kinumur kotuli kibau pain sandat babay no ditikakal au kagenop mentok papaumpos kapakyonan katainan kaidasan it patong kapagun om kazuzubatin po bayno pakito aiso kopya dengan dovi nakaskalaja iya indaman om aukano papatindoy kabuon mentok timpu tanau minonemo sabah dok tembusan di tengku makota pahang tengku Hasanal Ibrahim Alam Syah i mamuan do ekspedisi makota Bonyo mentok tumakad nuhu nabalu kenaikatan di sidoi simnakai do kapal tumhud e pat aiso aiso susumangot Davan di Raja Malaysia mentad pangkalan teko lolokiton Davan Kuantan tinemo di montili ketundaan kemohokan kobu on spot om ekonomi kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan imobi dok perintan pogun di kuang hobi jam ko iso 4 menit tahib tengadau konyab komentilian kausinan pisampuvan om keperintan pogun bay na ditiid pibasan mentok monoihi do datah teko kapayahan kagampit kapakyonan patungpat piatus asil Sabah. Nabas si Menteri Id kapisanungan Menteri Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Kapayahan diha pabantaon mentok magium formula tabasi kozo mentok kaponjunan kapakyonan i painsuang id kondangan. Tapi naik kong aping kakan di tiabal tadi bodong usufab di ti i nuhu di Miriam Aji mentad bogisan berita ahwal semasam pinadahin dari bos kadesan di Louis Jalin kopi pesan tapi Malaysia medani.
1: Apal Tony Bo tarau baino.
2: Ketahuadan anangan zo di Nova Vanu.
3: Ketahuadan mikot vago deti damin ku kio.
4: Ketahuadan minikot dari hotel degai.
5: Pobos do ketahuadan. Kumadin isai nopo om so sengian nopo timpu tantu no dekan dengan kodo tuhun sengian mo bosko do ketahuadan. Ketahuadan menta degai in Radio Malaysia Sabah VFM pesahimbahan bos kadazan doi got finasi.
6: Odoy, ikodon bagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
7: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah. Ah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Rabana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan yang nabar, salam berdinakan, salam serbu atai. Ya, macam aku. DJ Fatin, setemu kita dia manggil ke mop tu tak siaran sama Alap Banata 10 bagi buan Mei 2026 talau lasa yang nabar dinakan. Nah, ko dokon betah banana aku nya. Yang tu ngogo konti tu. Jadi alhamdulillah betiru dengan kesempatan. Nah, begitu nak dinakan sibuk-sibuk ko. Jadi betiru lau lasa. Rekam biasa kita on segmen bobo fabaran ko pandai agan tak jam telu ngabut jam empat ke mop kita un segmen ngarip-ngarip kau pentas jam lima kita un segmen abar abar yang melat kau pun pasok tak segmen mana-mana lagu dokum bioso ngabut jam enam ke mop. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kau kami setia menek kami. Kau terima kasih kau dinakan mau boleh mengkali kami tahu RTM klik amun enyaun yeneh nya tekale teridio awal kali kami tak RTM klik. Jadi terima kasih no dinakan ketemu lagi kita betiru ko sibuk ngatur konsert 870 mampu pitumpu betiru sampai yeneh minggu munda kang dong kemengari dinakan bersama-sama dijepatin jo barang dinakan bang dinakan. Jadi terima kasih no. Jadi tadi dinakan yang sedang dia pelanan pala-pala mau cerita pala palap dinakan. Jaga keselamatan selalu, jaga keselamatan. Keselamatan yang paling penting dinakan, keselamatan tanggungjawab tiba semua. Terima kasih tak dinakan yang hendak bersiaran tak TikTok. Ini rajin banang hendak TikTok kami setiap lalu. Terima kasih dinakan. Jadi sian-sian mau kerja, palap-palap mau kerja kok tak tak jam telu 10 minit kamu wap. Jadi ada komioso kamu akan bersama ke aku telu jam. Jadi sebagai panduan muslimin kau pan muslimat tiru solat fardu asar ya no ta jam telu telumpuk lima minit ke muap. Jadi semoga semimon pengkale betiru benunan kesihatan kedekan hatai yang ada pinggo-pinggo betiru lolasa ka kok betiru lolasa jam empat ke muap kang. Kita kan nak berpantun. Jadi sian-sian ingin membuat pantun boleh membuat pantun ke WhatsApp, ke TikTok, boleh telefon kami. InsyaAllah kang buka kutalian. Mudah-mudahan dengan lain no, dinakan cuaca betiru kang bawa aku petuk aku pebaran cuaca lepas kita berkali azan asar. Jadi semoga semimon senang hatai kok jaga kesihatan dinakan. Terima kasih menek kami kok. Jadi semoga semimon senang hatai menek kami sebagai tungan tungan dinakan berdayak. Jadi semua-semua kita berdaya kakak lagi kita dalam segmen buat-buat khabaran kok pandai ya kan. Jadi berdaya dok kita kena buat lagu sini kita buat lagu buat berdaya kok lagu lekat taruda Haji Sawang manuk-manuk lembukun betapa nonya ngogo kawin kok silam salam DJ Nut betul kok salam jauh tukang boleh insyaAllah. Betul kok salam ke pantun ke tapi sebenarnya betiru lolasa berpantun. Jadi mungkin boleh petekoh salam tapi diam-diam ya ne diam berpantun. Yang abar dinakanku tak tawau aku tu mitu. Begino kok dinakan. Jadi kang insyaallah jam 4 kemuap kan tak segmen kedua kita akan berpantun. Jadi berdakdok kita kok lagu lekat tak Zulfikar kisah kasih. Kasih ti sementara tak siaran sama Alabana.

0: Kata tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau Sebana. Dekat 1913, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina kerana penusuan bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.
1: Semiran paling penghabisan dinakan bekerja udara anu alap bersemo soro pelik kopan memanuk mandi tak soang bersemo kekuri tak umo ngogo gua kopan nakan pulut atau mandi tak sedi delaut bersemo bangan keluarga ko sese dinakan kemen itu yang mungkin terso lagi lek dinakan sekiranya dinakan yang menjogo kelawaan khazanah semula jadi anu bekerja terso lek dinakan doh. Perguan tenu dinakan ko peloro tenu alam persediaan sanpan tak inggo kita rute.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo engko RTM Blik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM Klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Sabana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Kami ngergoan kesetiaan dinakan tarus mengkalai Sabah VFM
2: Karan sama.

Terima kasih Dinakan Kakalengum Kaleseran sama alap bana kakalegi. Setia kok kami itu terima kasih sini alhamdulillah. Kita belum kali azan asar, jadi selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kok pan muslimat. Jadi kakalegi kita dia segmen bawa pabaran kok pandai ya kan. Jadi petakoku pabaran amaran ribut kilat tak 10 bagi muan Mei 2026 laulasa peneluak dah pukul 2.55 minit kemuap. Jadi amaran tu peneluak ngabut pukul 5 kemuap bertiru. Jadi tungan ni pedalaman Sepitang, Tenom, Bofat, Nabawan, Keningau, Kopan Dembilat Tambunan, Kopan Dembilat Pantai Barat, Yono Tak Terpapar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut, Kopan Dembilat Tawau, Yono Tak Tawau, Kunak, Kopan Tak Kudat. Jadi untuk semua dinakan palap-palap, kau mau kereta palap-palap, sien-sien menik mutu, mudah-mudahan pun semua dinakan benuanan keselamatan, kau nilindungi. Jadi begini kita dinakan, kau lawe panas, benar. Jadi alhamdulillah tiru kok uran. Nah, mudah-mudahan uran ni uran yang mau berkat untuk kita semua. Jadi kang jam kemuap kita akan pusok tak segmen kedua, segmen berpantun. Jadi boleh membiak pantun tak TikTok, WhatsApp kok pembeli telefon kami. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jaga kesihatan juga diri. Sian-sian nak di pelanan, mudah-mudahan selamat tekom rumah kepentungan tak tungan yang anu ni tuju. Terima kasih yang hendak kami bersiaran tak TikTok setiap lau tak Sabah VFM kok pandin akan boleh kali kami tak RTM klik. Jadi kali ada kita kok lagu-lagu lekat tak Ita tak dia jambatan kayu. Lepas tu kita akan pasok tak sembangan berpantun, berpantun-pantun kita bertiru. Jadi kakak-kakak siaran sama alap panah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Taran sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi menggali siaran sama Alap. Mana kakak lagi bersama aku, Jija Fatin. Jadi terima kasih kuih kontos memang Dinakan yang setia semoga kami, bernutan kami bersiaran. Lekat jam telu ngabut nabut tiru tak segmen kedua segmen berpantun. Jadi pantun lekat tak muna kapang kok. Jadi Dinakan boleh membiak pantun tawa WhatsApp kok pantak TikTok kami dokong biasa boleh telefon kami. Insyaallah kok sini ngendak ku meluar. Kok uran. Mudah-mudahan uran tu uran yang mo keberkatan rahmat untuk Tishmimon. Dinakan. Jadi boleh telefon kami talian kosong bawa pitu di kau 25 siam di kau kau pun boleh ngechat kami tak kosong di kau siam siam kosong pitu bawa pitu wow jaga kesihatan ni nakan. Jadi cuaca tu sansau panas ko ai bagi kemuap gitu ko sikot noran tapi yang nyampe alhamdulillah ni apa panas bana ko dokon lawe musim mangga no tak kita ko jomo iko bana no yang tu ngendok mangga iko no jomo dagang mangga. Hai cerita pasal mangga Sabtu jadi eno kok lawe panas jadi tiru uran ko pantun bana AI summary uran ngaran tubuh daras kok maksud alhamdulillah jadi nyanyian pan mudah-mudahan uran tu jogo-jogo lah ko kiti dong kekuri uran namun buli peranak ke niwasan mana niwasin mengendak bana peranak ke ko uran lagi yang lagi kilat lagi dong no kekuri uran jogo kesihatan. Jadi mitu yang siakan barak kutu, yang sia pun siakan barak kutu. Yan kacap ah. Okey, alhamdulillah di kau rahmat bana apa maksud di kau rahmat kok. Aino peturun uran londos syukuri betabana nonya boy uran ko bana. Lawe no kon minggu pase ko, ano kon anas bana ko di ambon poso eno te dugaan ko. Dugaan ujian ko pancabaran yan pan kiti. Yan eh sentioso berterima kasih lah atas yan pan ajal ujian ko. Susah ti yan pan semimon kata Allah Subhanahu Wa Taala ngejadian kiti jomo gagah. Jadi bosoku pantun nah bepantun kiti ngono si pantun kata muna kapang. Assalamualaikum di. Begitu pantun ka muna kapang. Setiap sensaung berdagang tak kantin. Lau Sabtu ko Ahad kantin cuti. Ngintam kami tadi Jefatin betabanan yo non yo bekunti. Ni ang kon na kak muna sibuk aku ngatur konsert kak muna kok pantun ke dong ngogo aku tak pekan tuaran pesinggah aku tak kampung terayo teko no musim uran amun luman dong lupo mo payu bana kok yan ya susomono kiti ngingat amun luman dong lupo mo payu kok pantun jiwang tu dik uran londos kok beriu tapuk aku tak ruang tamu tekale ku sorono bang tak radio oyo banang ataiku bang ingin setemu. Terima kasih dia muso pantun kak muna kapang maku serasi kita di ruangan Raida Banda insyaallah. Terima kasih kak muna kapang agatku lagi pantun kata Dinakan. Kau onna tu menelepon sian kan telepon tu. Hello, assalamualaikum Dinakan.
1: Waalaikumsalam Patin, selamat kemuap.
0: Nah kau mau ya nabar selamat kemuap. Uran.
1: Uran jenakan basek jambu. Kajuk lambadan.
0: Ai basek jambu le.
1: Basek jambu jenakan.
0: Oh nyak ngini boleh lagi buat balik kah? Jadi boleh jo teh ah. Uran rahmat teh tu komo ah. Alhamdulillah.
1: Anu ko panas habis tu sajuk teh badan.
0: Bana ko. Jadi ni aku pantun betiro komo.
1: Boleh pantun jenakan. Ah itu pantunnya ya, bobo ah. Ngadu ko ah.
0: Yenne.
1: Ngadu ah. Tanam pria tapasu oyo. Daun supaya tanang daun ne kuning buah ne eko. Kadang-kadang jomonya pesoyo. Nak bulit neman komo tapasar oyo. Pantun kedua, Leman kami Pantai Sebandar ini mau jambu seluruh serangkai. Eko no jomo tebanggaku, mungkin itu no tua tateng. Pak ketelu dengar kan?
0: Yang lagi, boleh.
1: Un panak na polodo tua tak moto. Misal kam teo tak moto, komo tetapnya lupo. Pantun keempat. Nekon ngo punai meleang ni, ingkon sibo terus tak parei. Nekon ngo atei komo sayang, nekon moto terus tak atei. Ejokan aku untuk pengkali semon. Salam pebiak, salam dinakan. Mudah-mudahan doga ano berminat-minat siaran sama. Nekon komo, nekon kelab sabah, salam salam dinakan. No paling lagu joko.
0: Lagu nian.
1: Kasih teh.
0: Untuk mengisi waktu.
1: Mengayatilah lagu. Muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kamu. Terima kasih Dina Kanti kamu. Yang si Barat ni eh. Barat ni. Ngingot-ngingot. Menghayati lagu Barat ni. Okey. Semua-semua kan kita mengkali alham. InsyaAllah. Jadi pantun lekat tak sian tu Mama Dino. Mama sian tu ah. Okey, moso dok lah ku sian tu ah kajapa. Okey ni yang ini, Terima kasih Dina Kanti. Salam ke Mop DJ. Papa Padil lekat Lok Batik. Salam ke Mop DJ bertugas. Aku tu Bapa Padil Lok Batik pantun aku tu begitu barani. Ke kuak manuk tengah bangi ngendak buan jatak pantaran tintom ku lagi masa dembangi masa ti masih bugar-bugaran. Alhamdulillah ko dau-dau beriunio pelayang lemiang mapi buasnya pandai datai kita lum mesti berkasih sayang walau tio tak mata moto walau tio tak moto si kota atai tegetelu luman berdario bebaun petai ngendok bo penunu apo tio tak moto si kota atai walau dekat walau sikot niak telupo. Bana-bana ko walau sakit ke tu walau dakit. Okey niak telupo. Keempat, pantun keempat mangan sirih segul ka apo? Ko apo lapak sirih anjata lantai walau dekat walau dekit. Niat terlupa dekit eh. Astaghfirullahalazim. Kasih sayangku sampai ku mata ya. Jangan lupa DJ anak Pak Haji. Okey insyaallah kang belingku lagu-lagu yang buat penenek boy ya neh pernah kulit dinakan. Jadi sian-sian ingin metuk salam metuk pantun, mabiak pantun boleh ngechat kami, boleh terima kasih Ibra Angelers. Boleh telefon kami. Ko sian-sian jam pelanan palap-palap jam pelanan uran tu dinakan. Jadi dong, ya neh dong pigo-pigo. Kakak lagi kita dalam segmen berpantun. Tak pukul 4 ke mop tu. Jadi berdaya kalau kita kok lagu lekat tak sabrin. Kasih ni alidas kau penasri suloi. Terwa adat kampung tak siaran sama. Alabana.

0: Salam berdinakan, salam sedembuk atai ko. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setiap semua kami. Kakak lagi main siaran sama ke budaya kita semua-semua dinakan. Kakak lagi kita diam segmen berpantun tukul 4.23 minit ke muap no dinakan. Jadi berpantun do kita ko pantun lah kata Pak Maksun. Mebiar anak-anak pantun tak WhatsApp sabab FM siaran sama lebana berapa Maksun anak-anak yang dikidiki jatuh amun bagi ya. Okay. yang ini ya tanda sokongan kau Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Jadi assalamualaikum kau selamat kemau DJ Fatih, selamat nunaian ibadat kerjaan, semoga tak umur sihat selalu. Aku tu Pak Maksun mabiak pantun tono mangga sedilan buat ni antap no lesam. Sembiang lima waktu andang kewajiban tak semiman umat Islam bana-bana. Terima kasih DJ Fatin. Amun mulai kang palap-palap cotok pelanan, semoga selamat teko merumah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Jadi sen-sen lagi ingin berpantun ko aku tiru ko pantun giti. Yen tu uran-uran tu berpantun nginum kopi mengalih siaran sama mangan penjaram tak pentaran rumah alap bana. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, datangku Patin.
0: Waris, ya nabar.
1: Alah, apa? Itu waris itu kita belum tu sekajuk tu. Jadi badan tu. Alhamdulillah.
0: Bana, alhamdulillah kok waris.
1: Alah, aku kata lihat tawang buan.
0: Tekulek, tak ingin ni sebenarnya tekulek. Amun okey, mitu lain nak tekulek, no waris. Jadi yalah, waris.
1: Yalah, jadi kita belum tu lambat je lain ni. Lain, anu, bingung aja dah siapa suka tulis.
0: Waris berpantun tu kau bertiru waris?
1: Alah pantun tu aku sedendakan ngerambang tu. Jauh dia pantun tu, pantun tu lah.
0: Muat nanti kau, muat nanti awal-awal waris. Waris, kiti tu kok setiap pelau lasa, kok kiti kok berpantun.
1: Nanti dia memang dikau dua je tu
0: lah. Boleh.
1: Sebetak. Mak-mak dia kemarin menggunakan tiap sikot bangunnya sebetak tu. Akhir itu main-main je tak. Mesti hari sama tu.
0: Bana.
1: Gitu. Tolong kangkung sedih telaga. Dia pemakan cukup Belanda. Kau nak di cukup nyelawa. Akan nunggu kau cina selumpak.
0: Nah. Barak nun ya kau. Barak nun ya kau pandai pantun.
1: Mun
0: pan bakat.
1: Salam.
0: Boleh. Ai no kau pantun kau. Jadi boleh no amun ya lagi buat pantun. Ni boleh. Boleh. Boleh.
1: Salam tu bebok tu kau kota. Pipi kau mimi kau mapika yang pika kamu jangan lupa satu. Bukan ada cacat kumap tu. Jadi selalu tak umur yang merajuk ke jai. Kau yang pernah aku lupa undang ke besirun. Aku ngaris ke keluarga kamu jangan lupa satu. Pan dia pergi ke surat sama aja pan. Aku pan yang lupa tak bangan lindakan ku. Iaitu mak bapak Nisa, keluarga itu kampung itu pembalik. Sama aja cerita itu. Itu keluarga aku iaitu Isha. Penyisang kau lani antikin keluarga kamu tahu satu pan. Kau semua mana keluarga aku kamu tahu satu penyisang tu yang tak hilang-hilangan. Aku mau lingok siabut tu malu ku renti ke mana. Semoga kamu selalu dan selalu tak umurnya setibu badan di murah rezeki di. Ejol kata waris tu. Ejol bar- maaf di kecewa menikah unyak ngemulai keturunan kecil sikot tu. Sedangkan kecil sikot yang baik pun juga bingung kau daerah. Kita belum, kita merudut suaran kami. Kau juga petang dah siapa ber. Kau DJ tu tak betul-betul semua tu. Jadi cek kesiaran kami.
0: Okay. Hello. Aun lagi?
1: I know. Kau mulai kepala kuran tu sebanyak. Tak pembelanya melanggari tangan lu.
0: Okay waris. Terima kasih waris.
1: Jaya-jayanya lagu aku tu.
0: Laguyan. Laguyan.
1: Boleh?
0: Boleh laguyan.
1: Nurul Rijal. Momen je ada lagu sama tu.
0: Mana kok?
1: Aku pakai kuduk dengan tu.
0: Okay waris. Palap-palap ke waris lah.
1: Petari dia no.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam waris. Terima kasih.
1: Yang terkali banuran tu.
0: Nah. Okay waris. Terima kasih Dina Kanti Waris ko mana unun ben rezeki begini. Ya neh baru jemu cuba nasib. Cuba nasib. Mun teko telefon kami alhamdulillah mun niat teko. Begini Dina kan ko dengan nemprasa Dina kan maaf kami amun un ya neh niya alap ka ko niya ngam tuturan kami aku maaf kami yang niya tersambut kami ko niya pelayan kami. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Dinakan DJ Yento tawa Sabtu Neng Rahma Barat ni. Okey, jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen berpantun sambil lagi aku ngagat pantun-pantun uno kali Dinakan ngarang pantun kok. Jadi berdaya lagi kita ikut lagu lekata tapi jester uran tak kota belut uran tak kota belut kak pan lagu lekata rai bandar serasi kita duangan tak senan sama alapana.

0: Musim muran, sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas, antawa kerungayan nyawa. Sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, bukan kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi tekalebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana engkau teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi tekalebi. Petio leketak pendawan kok pan beluang, engkau ngelagan ngentan serantaan elektrik kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo, ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.
1: Siaran sama
2: ala bana.

0: Amalan temakan seimbang, not piramid makanan anu bebenaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, selan, timus, kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu seberta 20 sengkon 30 minit.
1: Iyankah kemurungan atau nemparung? Kemurungan iono gangguan atau dikak penyakit anu buli meginsar jomo normal janin niak pegul tak yen-yen kerjoan atau ini asek jo selalu kok lingau ngendule. Un betak ni yo lingau bana lati kok murah nyaun tenaga badan ni. Yo ni akan ngeleret ngabut 2 minggu. Penyakit tu buli penekerso lek sian-sian pan niak ngiro umur, jantina atau bangso. Kemurungan buli betarusan ngabut bebuan-buan ataupun bertahun-tahun. Tanda-tanda ni masalah kemurungan atau nemparung tu iono ngerso ase atau ngerso kusung tak diam diri, niat minat kok muat pekoro atau hobi anu biasa binuat lek jomo, misal ni untuk mesanang-sanang atai kok pegul sanang opok semangat, niat teko turi kok pungkau kadang awal kok lambat, kadang-kadang kok kerso ingin nubak mono diri, niat ala persuan kok sanang manas atau ngendulek, kurang daya ingotan kok tumpuan. Simptom psikologi dokon kok pedih tikok, pedih-pedih badan, kok masalah tak kesihatan. Selalu susah atai, sanang ngerso sesok derakan, kok mono-mono tinau, nyaun tantu sebab. Makuno nasihat tak pakar, sikironi kam kok kerso, masalah nemparung atau kemurungan, anu serius.
2: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta atai kami. Sabah VFM siaran sama Alabana. Bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Perlu dengan bahasa tenturan tak dunia.
4: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.

0: Semua ko aku Fatin badaria boy di dium abar-abar lat kemuap tu. Bawa-bawa petuk aku tajuk-tajuk kabar. Sebab Sabah nerima peruntukan 10.2 bilion ringgit tak dia RMK 10 telur. Datuk 42 bakal haji Sabah petuak tak tanah suci. Assalamualaikum kok. Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sabah nerima peruntukan penanggunan tadia RMK 10 telu paling oyok diam sejarah lat. Siling penanggunan seikor lebih 10.2 bilion ringgit yang mengkebihak lebih daribu program ke projek penanggunan tak seluruh lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Marak, peruntukan paling oyo diam sejarah Sabah yang perlu kena nopan salap ni kok muan kelapan selajur tak rakyat. Beliau marak bagi diam ustapan perasmian International Construction Week Borneo kok Build Expo anu benoso le timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Not Datuk Haji Ji pedawan betiu melingau pemetukuan projek merot pengaturan kok panmatongan penanggunan anu penelanan penelan berselajuran kok tan. Antara pedawan penting penanggunan kemudahan, jaringan pengangkutan, sistem logistik, kopan pelagaan atkuan perumahan mampu milik untuk kelapan rakyat. Industri penanggunan akan jaji pemeteko perubahan penanggunan Sabah terpusok luakman projek alun-alun Pan Borneo, kopan penanggunan bandar penting, adakan kok Kota Kinabalu, sandakan kok Tawau. Pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah terpusok Teposokno projek Luraya Pan Borneo ko pembangunan bandar utama Dokon Kota Kinabalu senakan ko Pan Tawau. Bakal jemaah haji Sabah petuak nang Kota Kinabalu tak Kuala Lumpur tak Isnin untuk melan proses makarot sebelum petuak tak Tanah Suci. Maidan mengucap selamat petuak tak jemaah haji lat Sabah untuk musim haji 1447 Hijrah penurunan tak pusat konvensyen dan terbongso Sabah SICC Kota Kinabalu. Maidan senempurna lek yang dipertua lat Sabah Tun Musa Aman. Tukar semua Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur. Acara nempunan angko alunan zikir Asmaul Husna kok pan besoan dua anu penimpin lek mufti lat Sabah Sahibus Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jafar. Sebelum senarjuran engko usapan wakil lembaga tabung haji kok pan perutusan khas yang dipertua lat tak bangan jemaah. Sebetak musim haji tahun tu Sabah ko wilayah Persekutuan Labuan ngerekod keseluruhan jemaah 1,295. Terpusok 507 jemaah adalah ko 620 jemaah denda. Sementara diam perutusan Hastun Musa, beliau mengingatkan jemaah dok pengejagaan kesihatan nutan peraturan ke meloro oron alap melat sebetak runtak tanah suci. Aliman ngenopan sealap ni peluang jaji tetamu Allah engkau mukaan ibadah kok doa untuk kelapan sabak kok pan melat. Tak sedia Tun Musa pan nok umat Islam tak latu ngenopan budaya menop tak tabung haji sebagai amalan ngerancang pelanan ibadah tak tanah suci. Amalan menop berselajuran gai jom kita pengurusan kesinan sealap ni tapi pan mengembuktian kebazakan menuan rukun Islam kelima dia maidan etun Musa bersama Ketua Menteri Nut ngendok masa sujud kok meteko tabangan kediri kok pan tabangan perintah latak jemaah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sektor Perindustrian Sabah Selajur Penesur, Luakman Pembangunan Taman Perindustrian Tikim Tech Chong Consolidated Berhad KTC bergoda 150 juta ringgit tak Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek tak kawasan selaga lebih 6 hektar yang menjangka lupus diom timpu sepuau embuanan. Embuan akan jadi tunggan bersebiak sektor pemuatan teknologi perdagangan kok penerakan. Kok pan merun sekurang-kurang ni 500 peluang percuan bau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan Datuk Iwan Benedict Mara pelaburan yang ngeruam pemeteko alap tak petoman sektor perindustrian tak latu. Pembangunan yang nut mengkebiak kerjasama bersebiak engkok syarikat nang luar melat posok China. Beliau pan mara, kementerian akan selajur muan sokongan hikmat nasihat kok kemudahan untuk mesanang cara pelabur dia melat kok luar lat anu pengen minat ngelabur tak sabar. Datuk Iwan anu pan timbalan ketua menteri temuan pengabar Baijong nempurnaan maidan mesak tanah projek. Sementara yang pengarah eksekutif KTC Datuk Dexter Lau Marak, projek kena jangka mukuan tekuan operasi syarikat ngabut mempat kali ganda. Penanggungan Taman Perindustrian KTC hingga isumak pelagaan kemudahan. Sebalik ni akan nambahan teknologi dunia ke pasaran ASEAN terpusuk Filipina, Kemboja ke Vietnam. Nut beliau, KTC pan sedang mukuan ekosistem vendor kok mempesur perusahaan diki kok sedang PKS untuk nangun rangkaian perniagaan anu lebih sekeluan tak peringkat serantau. KTC nut berharap kulit nemban hasil tahunan tak 2 bilion ringgit diom timpu telu tahun akan teko. Harapannya senukung untuk penambahan 400 kereta logistik kok pan penambahan ikut tenaga kerja syarikat tak nikot 2,300 jomo. Sebutak sempangan Lau Jururawat Sedunia Dembang itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menteko pengorgoan tak warga Jururawat. Engkau nifat kerjaya sebagai bidang mulia, anu nuntut pengorbanan kedarasan jiwa kok pan ketulusan atai luar biasa. Luakman deden tak Facebook, Perdana Menteri marak jasa kok pengorbanan warga Jururawat bagi bergota rakyat kok melat. Jururawat ngeruak insan anu paling sikot kok pan maman perian petenek ahli man pengalaman kok ketelitian sega jaji tonggak penting nabangan doktor muan petusan paling alap. Lau Jururawat sedunia senampang tak 10-2 Mei setiap tahun untuk ngergoan tabangan gulungan etak masyarakat tak seluruh dunia. Sempangan Lau Jururawat Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dayak engkau penutan warga kerja perkhidmatan kesihatan. Sempangan untuk ngergoan pengorbanan kot jasa jururawat anu basak ngejogoan petenek setak masa. Nut Ketua Penyelia Jururawat HQE 2 Hikmah Savituri Sunarto, tema tahun tu you know our nurses our future empowered nurses save life, mendawan kepentingan mempesur budaya penyayang kok kerja berpasukan untuk keselamatan petenek. Beliau berharap setiap jururawat selajur nonom sikap pengen kebulian kerana sega ngeruodangan jomo anu paling sikot engkok petenek setak timpu putusan. Generasi bau jururawat pan senok selajur mukuan ilmu kok kemahiran Luakman latihan berselajuran untuk meteko kebulian paling alap. Pengurusan sengkono anu berselajuran enggak semua bergantung tak teknologi tebau, tapi pemerluan kerja semua berselajuran antara perintah, akademia, industri kok komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Caroline Melissa Payus Mara, kejadian sengkono anu kenamat seruo senebab perubahan iklim merluan pensikotan lebih teratur kok mengkebiak semimon. Ketanan sengkono anu biak semua kulit tenangunan le luak man pesawapan ilmu kepesoyan kok tindakan bersama kok berselajuran. Beliau marak pergi dia menceramah sebutan Expo Sisi kok Forum Asia Budaya Berdaya tahun 2006 tak Indu Melat. Forum Penerunan Agensi Bencana Negara NADMA mengkurung denangai pihak nang serantau kok dunia untuk mentaga pembawaan kok pan usak pengurangan kejadian sengkono. Tak sedia Dr. Caroline Nut Maran, golongan pemuran perlu penesur sebagai agen perubahan anu basak diom usak kesedihan kok pengurangan kejadian sengkono.
Mupusan na barabar lahat ke muap tu petekua ku balik tajuk. Tajuk kabar, Sabah nerima peruntukan 10.02 bilion ringgit tak dia RMKS putelu. 142 bakal haji Sabah petuak tak tanah suci. Gena barabar lahat ke muap tu senenting lek Jenora Mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak-kakak kalian siaran sama Alaman. Kakak-kakak semua, aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telung ngabut dan bertiru. Terima kasih Dinakan yang boy berpantun ku aku. Yang si pantun-pantun tu anak kina. Yang tu yang anak kina mangan kuih saging meli kuih tak ada mamak. Kurang-kurang no mangan daging, dok kurang no penyakit kok lemak. Nabana-bana Ibi Ahmad, setuju aku. Ha kok. Kok musim sakit, kok sajuk, kacap sajuk, kacap panas. Jadi jaga kesihatan. Jadi maaf aku, amunun yang nelfon niat tersambutku, amunun cecet yang niat terbosok kun sini. Muan pantun ta TikTok tu. Sulaiman JM, latu latu lau kemuap luman tanak makai tupi. Moto ngantuk berbalik nguap alap teruak desangkir kupi. Barwana ko uran-uran tu desangkir kupi. Tak petaran ko ngendak. Ini titikan uran-uran duai. Jadi terima kasih untuk semua mendinakan. Sini kita buat makalah abar-abar yang melat. Jadi puasa Allah kita tak sayang mana menek-menek lagu. Jadi dangai yang buat dangai-dangai buat lagu no boy. Sedianku lekat pengkale sini. Terima kasih no dinakan. Jadi antara lagu-lagu yang buat pernah aku lek dinakan di Ahmad RBC di Komilah tupek-tupek. Setemu kok Jomo Ali FizzKB Mr. Secret tu. Maku lagu tu Your Secret bana. Sian kan Mr. Secret tu aku tinau teh amun unno kau posok-posok ge kok. Luar biasa go. Kau tinau je mau bagi. Lagu Lanan Kasih ti Nurul Rizal. Lagu yang boy pernah kulit waris. Kau pan anyakan bersama Mas Lina Musa pernah kulit. Dina kanti Irma. Jadi sama-sama kita kali tak siaran sama. Alap banah.

Terima kasih Dinakan buat nota nak bersiaran lekat jam telung ngabut nak bertiru. Ni terus sorry Dinakan kita tak pukul 5.47 minit kamu. Jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan. Ha kau ni terus sini kita buat bantun. Pasal kita buat berkali abar-abar yang menat. Pasal kita posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi terima kasih buat nota nak bersiaran lekat jam telung ngabut nak bertiru. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama Labana. Terima kasih yang boy berpantun kat aku. Mepihak pantun tak TikTok tak WhatsApp kok pen boy telefon kami. Maka maaf aku amun un tuturanku yang niak ngam kali bi ko. Amun un lagu-lagu yang niak terpeling ko. Amun un yang niak tersambut ku telefon ko kok pen tak TikTok. Amun un yang niak boy terbosoku. Ku maaf aku Dinakan. Ngini niak iko sama ngomen tu. Iko teh ingin isap niat Iko. Ha, kok. Terima kasih untuk semua Dinakan. Terus ngejogo diri yang seminggu jok tungan Dinakan. Kok mama aku maaf aku si Iko-Iko ni. Amunun yang niat ngam. Jadi semoga penata umur Dayak Atai selalu. Kok pan binwanan rezeki sihat. Sihat-sihat selalu. Kok pan binwanan rezeki berkat. Kok pan sihat-sihat selalu. Jadi terima kasih Iko-Iko. Mepusan siaran sama bertirum badan ku kam kok dong buat lagu. Lagu lekat tak Jeff Roy Selena kok pan Dang Ratna Bakri Besinta kok aku kawin kok jomo lain. Jadi insyaAllah setemu lagi kita mau tak siaran sama Alapan. Assalamualaikum.

0: Yana Barnu ala bana.
1: Itu dia pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggo ko tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling keturan sama.
5: Minggo ko.
8: Ala bana.
5: Delah dendo.
9: Dinakan. Bana.
10: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Yang sekungan bi, nyawun no
11: kami. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
12: Karan sama.
13: Alap,
12: alap, alap.
14: Magsuku sabab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكاكو اي دلام ساني مريم هبل بلهات سابا في اف ام سيران هلين سابا تنقلن مكابل مستاق سابا نالي مبرنتوكان سانبو مكاروا بوين كوسون دوا بليون رينجيت ما بريو ارمكي سانبو كتلو راتو سمبت بو مكاروا بكال هجي اتوبون مندوسي اي اكن بطولك مغا هجي بن سابا بطولك اني تانا سوچي هبل سانكابنا. Sabana lima peruntukan pembangunan Mario RMK sampu katulu paling ahe amarem sejarah lahat siling pembangunan labi sampu makarua bilion ringgit hekanae amua labi rangibu program maka projek pembangunan mas kelibut lahat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Norng Haka peruntukan paling ahe amarem sejarah Sabah perlu ni pandaan tujuh pembelanjalan iani hasilna maka muan kesan patuh ni bahanan rakyat. Beliau mengakabit tema ucapan peresmian International Construction Week Borneo Environment Expo yang dibasa timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masjid Manjun. Yang Datuk Haji Ji anu ni pikiran bitiran melekas pemasampaian projek matotok koordinasi atau kedudukan serta majari pembangunan yang dipelanjal lebih totok serta mampu handal. Antara anu ni pikiran pembangunan kemudahan jaringan pengangkutan sistem logistik serta pemeluhaan akses paglumaan mampu milik untuk kapan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemasung utama transformasi pembangunan Sabah pasal dinamin projek Lubu Raya Pen Borneo maka pembangunan bandar utama but Kota Kinabalu Sandakan maka Tawau. Rahatu sempat pemakarua puhu banan manusia akan patulak maga haji min Sabah patulak min Kota Kinabalu ni Kuala Lumpur ma Isnin untuk melangan proses semakar raut sebelum patulak ni tanah suci. Mairan mengucapkan selamat patulak tujuh jemaah haji lahat Sabah untuk musim haji rangibu 447 Hijriah nihinang ma pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mairan pinalanjal yang dipertual lahat Sabah tun Musa Aman. Rusapataka Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur hinang nitagnaan makalunan zikir asma'ul husna serta bacaan doa yani nakuraan mufti lahat Sabah sahibu samaha Datuk Ustaz Bongsu Aziz Japar. Sebelum pinlanjal maka ucapan wakil lembaga tabung haji serta perutusan khas yang dipertua lahat tujuh banan jemaah. Untuk musim haji tahun ini Sabah maka wilayah persekutuan Labuan anulat kami menjemaah rangibu rahatus siampu maka lima puhu. Sementara merem perutusan khas Tun Musa beliau mentoman jemaah kong menjaga kesehatan miak peraturan maka menjaga onhab negara satu gol mata nak suci. Sedimin ngampit peluang menjari apinahaya-haya atau tetamu Allah maka mereka amal serta doa untuk kehapan Sabah serta negara. Pada waktu itu Musa Rusabnoho mati samalah titi majari budaya nabung matana haji matabung haji sebagai amalan balni harukanna mari menghatur pelanan mag amal ibadah ni tanah suci. Amalan nabung secara labi tuntul enggak kehalakan mandaan pengatulan sin ya lebih tahu risab mandaan pekenagon untuk menuan rukun Islam kelima. Mari mairan na anitun Musa maka Ketua Menteri risab mon masa magsalam salaman maka ngendek penabang kandi serta penabang perintah lahat nibaanan jemaah.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sektor perindustrian Sabah Luhini Pakansang Min Pembangunan Taman Perindustrian Kim Tek Chong Consolidated Berhad KTC memakai gastur 150 juta ringgit ma Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek makasaan luhana labin 6 hektar ini jangka siap marim timpu sangpu makawalum bulan. Akan menjadi hub berpadu untuk sektor pembuatan teknologi perdagangan maka pengedaran peminta dan muka sekulang-kulang 500 peluang hinang bahau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato' Ebon Benedik ngakah pelaburan Iyana petunjuk ia suku pahap tujuh kasongan sektor perindustrian Malahatiti. Pembangunan naan dulsa bahawa pertabangan petulu maka kumpani minluasan negara pasod nasina. Beliau nuasan kementerian akan luhimuan sokongan hidmat nasihat maka kemudahan untuk pemesan nang cara pelabur marim lahat maka luasan ia minat melabur masabah. Dato' Ebon ia rusap timbalan ketua menteri ini baik-baik melanjal mairan masak tanah projek kinaani. Sementara pengarah eksekutif KTC Datuk Dexter Laung haka projek kinaan dijangka ngunup kapasiti atau kekosongan operasi kumpani sampai 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC ngai kahal pemeluhaan infrastruktur kumpain akan mengintegrasikan teknologi global maka pasaran ASEAN, pasodna Filipin, Kemboja, maka Vietnam. Yuk beliau KTC rusabina pumatotog Lekoman Wendo maka makansang perusahaan Riki maka sarang PKS untuk ngehinang rangkaian bisnis ia labi hantap ma peringkat serantau. KTC Rusab ngejangka kasongan hasil tahunan 72 bilion ringgit madem timpu telun tahun sinong. Sasaran ini sokong maka pengenopan 400 kendaraan logistik serta pengenopan hekang gauta hinang kumpani 7 nekot 2300 puhu. Magata sambutan alau jururawat sedunia lawiti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muan penghargaan banan warga jururawat. Maka ngunan hinangai sebagai ia suku pahap ia angamu pengorbanan, kekosongan jiwa serta kebentolan atai ia sadimin biasa. Mina anu nituran ma Facebook Perdana Menteri ngahaka jasa maka pengorbanan banan jururawat suku pahaya hatina untuk rakyat negara. Jururawat yana manusia ia sida sekot serta maka hati keadaan asaki sadimin pengalaman serta kantapan siga menjari kekosongan mustahakan abangan doktor muan rawatan paling hap. Alau jururawat sedunia ni sampang masang pukarua bulan 5 sekabat tahun untuk ngelogan penabang banan kumpulan naani tujuh banan manusia masa kelibat negara. Sambutan alau jururawat sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu alami maka pemiaan banan manusia maghinang maperkhidmatan kesehatan. Sambutan untuk ngelogan pengorbanan maka jasa atau budi jururawat yang magmot-mot ngenjaga asaki satu gul waktu. Yuk Ketua Penyelia Jururawat HQE 2 Hikmah Savitri Sunarto tema tahun ini yaitu Our Nurse, Our Future, Empower Nurse, A Safe Life. Mikilan mustahak namakan sang budaya alasa maka hinang magpasukan untuk keselamatan asaki. Beliau sasa sakabat jururawat luhidanom sikap ia sida magmasek magsabab sigaya na mandusia ia paling sekot maka asaki togol mandusia inan magtambal. Makanak bahau jururawat rusab nisoho ko luhi matotog ilmu maka pangitau min latihan balinyarokan na untuk ngabut tahap profesionalisme paling hap. Pengurusan bencana ia lebih ditotok enggak kehalangan satu jebakan teknologi moden risab marulu pertabangan balik harokan antara perintah, akademia, industri, maka komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah Profesor Dr. Caroline Melissa Payus ngaka masalah atau risiko bencana ia luhia hantap menjadi sabab kepindahan iklim marulu cara lebih anurasali maka inklusif. Ketahanan bencana ia berkesan hal akan tahinang min paksapalian ilmu kepercayaan maka akal sali-sali yang balik harukanna. Beliau ngakabit marem ceramah mengata eksposisi maka forum Asia Berdaya Tahan 2020 makan nom mapo negara. Marem waktu Dr. Caroline Rusab Nuasan banan belia perlu nipakan sang sebagai ejen kepindahannya aktif marem pengilangilah kesiap-siapan maka pengulangan risiko bencana. Maka pus-pusana bal sampai kebalik bal mustahak. Sabana 5 peruntukan sampu maka 2.02 bilion ringgit ma reo RMK sampu maka tulu. 104 maka 2 baknana ayah akan patulak maka haji min Sabah patulak ni tanah suci. Bitena belah-belah kuabtu ya bain sadian jenyu ramahin min seksyen berita ehwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Mapanampunaan wa ad perintas ri paduka baginda yang dipertuan agung baypain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa allau anganda anak bulan Julhijjah iana makohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pag-akuan anganda anak bulan Julhijjah makohab allau ina ani maduampu maka siam kawasaan ma 4 7 alam negara iti pasodna ma balai cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sampu maka 3 Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmaray-maray marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan allau hailaya kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ia bainani tetapan min aradiu maka tibi.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magbuha-buha
2: magsapali suli
1: maka kaam ruisab
2: menjari amene ongka-ongka kabilehan bi
1: kamemon
2: masaba bi FM siaran hiling sama embal nasta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kopi Tim Aksuli lagi kembali karena kan mari siaran sama Pantai Timur. Tentu nama 24 bulan tebulan Zulkaidah rangi 4147 maka pitu Hijriah. Alhamdulillah sang pukaruh hari bulan 5 tahun 2024 maka nom Masihi. Kami ingat pun bahan rakan Kopi Tim Kopi Satu Kopi Senin rakan Kopi Satu Kopi Dua ngapun. Jadi air pun rekan tentuna makua pari dua tu amu ku doa murah-murahan bahan senakan kami mohon barang keadaan sehat walafiat saai-ai baya-baya nalua minggu-minggu rupain kami ya hina bunga pelanan kemaya-maya rupain rekan murah-murahan selamat maka tuju maka takkan ipa tujuan insyaallah balik telah satu untuk kami mohon.

Sangpo makarua halibulan 5 sa kahaba tahun. Runia taajub maka allogan insan ya si daru ania mabihingtam inabukitam amarullo toongan. Sigam, ngay kahal maghinang makasihatan sa ko alood makale amatan ng jiwa makawira ya maghinang mbatao ni male. Nas atawa jururawat halhe kaanduk kailo maka asena. Sigam nambalan ngay kahal bakat mabaran sa ko rusa he tinau maka taasahan he aasaki. Tujuh kami monas atawa jururawat jasabi mbal pasangsang. Selamat hari jururawat sedunia, jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Jadi alhamdulillah ni bahan rakan kami mohon selamat menaik sembahyang pada maghrib. Bawa ini adalah sekolah 30 minit rakan. Hari sembah tak lipat untuk bahanan kami mohon, bahanan juru rawat, bahanan kenas-nasan. Selamat Allah anas sedunia, juru rawat sedunia untuk kam kami mohon maksukul sabab atogol anambalan kami. Wah, sabab asabal angalayan baanan manusia maksakihan. Jadi murah-murahan rupa ini atung bas kahapan untuk kaam kenemen. Hingga minggu rupain kaam pakale maksukul, ya kapakale makarita, pakale maluma, pakale malaib TikTok. Alhamdulillah maksukul ni kaam kenemen. Jadi waina untuk kaam kenemen lisakonom tulung pukampat menit. Kaanalasaku renakan Amran Haji Muridan, magsambag makasih Leila Yusuf.

0: Magatubang Mahkamah Salah Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Kalehon bi kami
2: Saba VFM siaran healing sama
1: nagdalisagon nom ngabutlisag pito ko hap
3: ambang sa

ara kita magmusmud arnakan marim ayro pa nikmat ya pamuan hay Allah subhanahu wa taala makita tarulu suwe na pen pagsukulan ay tarnakan alhamdulillah ayro pa arnakan ya pamuan hay Allah subhanahu wa taala makita arnakan sakarang ay minggu agon bulanan arnakan na pangalaw bay alaman niya ulan pasuk tongan lahat jadi bitinaan ini anak rekan ngengal lo tu base-base napain lahat keke minggu-minggu rupain kam rata kali pat magsukul magsukul ni Allah subhanahu wa ta'ala merem nikmat pamuan he nama kita tu jadi ai pun sang baita untuk kam kememun anang baikono renakan lobo magsambang makasih dayana untuk kami minggu-minggu rupain berapa-apa rupain kam alasik makaliung katurnakan rata kali pat jaga tak kesehatan ternakan ah merem ai rupain keadaan he ada kita banaluko ama pedikok tarnakan perlu entom ta sakahawa mandusia tantu ani saja ruban nalu ko ujian narnakan hal ujian ai kadang-kadang magbida-bida narnakan balasali ditinggai tanah lima ujian ai narnakan min kita umbalakan banalu ko balni harus sudah na bangi kita magmusmud ma ujian ia pinatan na he Allah subhanahu wa taala ma kita sago perlu kita na lima labi asabal yuktai pada yang kita malangan kalumane insyaallah tantu ania hikmah masa balikna.

0: Mapanampungna anwaat perintah Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung baipain pinagakuan he duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja aa anago mohor besar Raja-Raja amantung bahwa Allau anganda anak bulan Julhijjah ia nama Kohab Ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu Hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab Allau ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara ITE pasodna ma balai cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan Allau Hailaya Kurban iana nebeak maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar Raja-Raja ruisab akan amantug marabila sangom Allau sahali Julhijjah maka Allau sampu Julhijjah atau Hailaya Kurban ia bainani tetapan min radio maka TV.
1: Jangan nak kanu yang saya guna 50 makaruan minit untuk kam kememon minggu-minggu depan bang sukul jadi hati nak ngabut nani tong-tong siaran rakan ngabut nak kita ni kata pusan insyaallah nak kan ani umul akan magbak lagi kita mempapalik mana siaran sama Pantai Timur jadi bahan ku ongkar nakan akilah susun kati saya akan ani paurul ongka mairan mindatin sa'di Abdul Rashad jadi untuk kam kememon murah-murahan depan kam rakan lasik na lima makal yang ongka tu minggu-minggu rupain, mudah-mudahan rupain kamu sehat walafiat, jagata kesehatan ta, jagata baranta, jagata kol filter nakan, dah sampai kita maka pedi atai manusia, bandar lukos kami, kelasahan manusia ragau ta, arnakan kesinginan manusia rahinang ta ebot-ebot, maksukulikam, assalamualaikum.

Tayar perindustrian da Sabah Rayus Pasinkoton mayar Taman Perindustrian Kim Tek Chiong Consolidated Berhad KTC Ralohonu 105 juta ringgit da Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek inumara hayonu nakasail 6 hektar hino kulimani na pengoran dalam nu timpu operam balu ngabulan nu da sauk rahaf bersepadu tayar nu pembalan teknologi am pantalanan. Menteri Pepasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Datuk Iwan Pinidik Nambala Pelaburan Hino Ronda Tetandu Onsei Pepasingkatan Datayar Nu Perindustrian Ra Negeri Hitu. Projek Kesingkatan Hino Maniak Poyo Ahinsup Ra Kumpani Inter Pemahunan Pokon Nekaya Noyo Inter Cina. Datuk Iwan Onda Yak Poyo Timbalan Ketua Menteri Nambala Rangaho Libas di Majlis Penanduan Pembalan Da Projek Hinili Inuma. Liliwarahina pengarah eksekutif KTC Datu Dexter Laut Nambala projek hino kulimani na patulasik rakaluluan operasi nukumpani hino. Pepasingkatan ra Taman Perindustrian KTC salah kayak apakah ra infrastruktur ya pono kulimani na ngibit munsa per teknologi am pasaran ASEAN na kaya na Filipina, Kamboja, am Vietnam. Mayara rahunu KTC pono raino pasingko terkina balok nu vendor am perusahaan aborok am alintanga PKS apakah ra laku nupantalanan nilo ra peringkat labi mayo. KTC asihak sumukura umas nu tahunan moira 2 bilion ringgit dan dalam nu timpu talungan tahun matong tu. Pokok tinu sinungkur mayara pemaruangan ra 400 kendaraan logistik am namaruangan dan mamar 2000 talungatus ngaulun pekerja. Mayur pengapuan ra oro juru rawat tikop nu tanak ra oro hitu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim napa suku ra rahu pengkonangan rekawi nu juru rawat. Mera rahu nu kerja nu juru rawat rondo kerja mayo insup nor rakyat am pamahunan. Juru rawat ulun ondo amar bonsoi silo ondo arwalan am pengalaman nilo minsup ra doktor anak rawatan labi onsoi. Oro juru rawat tikop nu tanak apuan tukir nu operam ruo aribulan de bulan kalimo tukir nu tahun ondo amahuang ra insup nilo ra nasuangan ra tikop nu tanak. Pengapuan ra oro juru rawat tikop nutana peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE Ruo Kota Kinabalu inapura babal aramai nu ilo ondo angkaraja ratayar nu pantaliman kapihahan. Pengapuan hina mahuang ra pokot tamin sup nu juru rawat tahalung ra ulu narwalan datukir nu oro. Mayra rahunu ketua penyelia juru rawat HQE Ruo Hikma Savitri Sunarto tema ra tahun hitu yohino Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Life. Apakah ulu ra babal aku kuyumo am ahihinsu penalimo ra ulun arwalan. Ya pun anda kita kerja rawat tu bahu rayus mubas takkan tutunan merah latihan suka sau kerja rawat tandul rapan taliman onsoy. Popernur liat kupayo aho akasif onsoy. Sabah Nangapura peruntukan operam roti tikusung 2 bilion ringgit lalu inu RMK operam talu. Atu sapat ngoperam ruang ulun kelimanan sauk rahaji intara Sabah naira pansayaban muaira tanah suci. Hidunaya popernah honu pembangunan intara Sabah BFM kaselan rahumurut aho hinilik numastalah uri jenora mahin. Kansayan am, salam, Malaysia Madani.

Ya, pagar kuno pas sinanghanan ta kaon sa ito tanda mekasi kuno jam ka tulu op oram sa aporam ruo nga minitra londom a moro hitoro karuo oporam ruo ari bulan da bulan kalimo 2002 oporam onom am kansen nga puro ro juru rawat kapam rekawin na stakar konondo apuan kapam ramayon datukir no oporam 2000 bulan da bulan ka limo tukir no tahun maka undur kono ngapura orun hanakan dalon demi itu kan saya no ngapura orun hanakan dari skala pahen lapion saya intramon da sabo biap mam kai no pa ka undang keringo ramon mer live ra tiktok am frekuensi na pengopi na lair kair kono pasolar rimberi mbai liko no paholo tun tekara kono kukula pabalan na pasukuan meramin da boeno kasolan da umur tun da popor jam kasiam ra alondom hita mek rakon nika endian teni amrai sang keringo tekara rimbai liwa anting ai serundom itu rimbai turi marais polanu kapoi kapoi atunggul rondok rimbai turi Magdalena Yusuf. Janji-janji.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak pintok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia anda.

Ya, maka ini rondo rimba na panganan antau intori rosi di sabai negeri tekar jam katulu dong operam apat ngam ini tera londom merkono mayrap ngo pengapuan pemperamen ra oru mayo ka mata nondo pinaimun yak pira kuno saari bulan na bulan ka limo tili suku ra oru hitu ka peminggu hitu kukula no intok kundo ra kuno na pongo na paralan na kuno pengapuan ra oru mayo na pangan nangotom mundo ra kuno kukula daerah si Indonesia na panatutunan taka on kina sauk ra kuno unduk ngadau rendawi tabantang uli kuno ilo sauk ra wakil moy pahili ra kuno pahili na mari mai kapam ipahinak per kuno sugandoi na minggu itu sino yak pe kukula intok kondo paralan yak per kuno program-program mando pengapuan doro kamatan peringkat daerah on puno ra kuno tron no panga pembalan ke pengapuan pemperamaian da oru mayo na pangandung otom itu rondo torone hino amalulu ritaka kono kapam amirot terapan siluluman nampa hinsupan bitaka kawi rekono mayara rondo oru mayo pengapuan ondora mayon ratikap nun negeri Sabah raboy nusambulan hiti yo ya bakar kono rois tekan kiring ora rimbai intori rimu sagu bilin ra sengakan nama tunggu la rondo rimbai pensengan intori rosti pembangan.

Kamaparam 2 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkarak takau ra ilondo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, ril kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orurno.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bakar rimbai salinatan intora kumpulan di aroma nang bitaka jam ka 3:04 ngopram onom ngamini tra londom pengkenangan akau rayu sengkring ngoramun resaba BFM andora kuno pasarula am rekuno pasuku yak per kuno popolan remuyun rekuno sungkata kuno kir kuno popolan telai rekuno pasukun meramuyun dilewa rekuno rimbai angibitra kuno huang takar kuno mapas ralangon huang marangan datair nu akau ndora kuno amansian nasilukan huang am rekuno lumangor sangulun lansana kuno rimbai hiat rekuno kala papa ama basralango kapuam siluk nu huang men liwar hino rayus takar kuno pasuku kuramion ke pempapalai kuramion ralu hono gata ra oru nu suwa poporam talu ari bulan kalimo 2000 poporam onom oru ka talu ra minggu sinono lai rangarangan takau ndona ka pamalai na malulu rakantalan kapingan meun sikarap itu ra kuno lohono gata ndo pinasila nu ina nguasa industri getah ra oru nu suwa poporam talu ari bulan kalimo 2000 poporam onom oru ka talu ra minggu susu nu gata siam ngaringgit onom ngoporam sa ngosin sekilo susu nugata siam ngaringgit onom ngoporam sa ngosin sekilo kata kapingan ikainub gret kesa apat ngaringgit onom ngoporam onom ngosin sekilo kata kapingan ikainub gret kesa apat ngaringgit onom ngoporam onom ngosin sekilo kata kapingan ikainub gret karwo talu ngaringgit siam ngoporam ruang ngosin sekilo kata kapingan ika inub gret karuo talu ngaringgit siam ngoporam ruo ngosin sekilo kata kantalan gret kesa apat ngaringgit apat ngoporam apat ngosin sekilo kata kantalan gret kesa apat ngaringgit apat ngoporam apat ngosin sekilo kata kantalan gret karuo talu ngaringgit tulu ngoporam tulu ngopor ngosin sekilo kata kantalan gret karuo talu ngaringgit tulu ngopor ngosin sekilo kata sekarap saringgit apat ngosin sekilo kata sekarap saringgit apat ngosin sekilo inolah honu kata ra orun suwa poparam talu hari bulan kalimo 2000 ngoporam ono moro kata lu minggu ono pinasilat nuina nanguasa industri kata sabah elajes tayar nu rangarangan ke pempaha ka ando asiha antalan dekata miun ra oro nu suwa rayus tegang kering hurarimba intori lidung lambang isan baisan.

Ya bakar kondo pengkonangan aku undo rekono rai sinar live mare TikTok rekono dom hitu pengkonangan rangarangan am rekono lansan dan sukanan kara rimbai hinil rai tu am liwar hino pahakakar rekono aku buli yang itu rabilin miyun ra WhatsApp mai am rekono buli yak yang itu rabilin miyun ra TikTok mai rajis rapeti ki TikTok men dalon dom hitu man ko pasala rabai nu kasalulan ra humurut am an saya nda rangarangan kam Felix Simpun kan saya nda lon dom riun am rekono Mr. Pai kan sayan pengkonangan ng layak rakono kasalulan rahumurut ralon namita merangarangan poko nondo rakono naumpet yak peo rakono kapam siya yak peo rakono live no TikTok sabo BFM ralon namita pengkonangan namin kawi rangarangan na rayu samatik rakono bilin mo nam lansan ng sukanan keringoh rarimbay rimbay ralon namita ito rakono rimbay peringon meram yun interi Afizal Fami Pirotono.

sino kalarawan huangku asuang noyo kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo asiga takara ika apuso rahu numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwason nasikulan nando kono ang uwas nando ito konsumikul mima ang intor rekra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniak ahayam amali kono rahu rahu bokon bahasa bokon kuan hino am abli huat hino lapon takara luang nusikulan no asal kape tunggulan nilo kape o nando pereno anu angayam rahu numurut tu am asisiliwan pemalur nuna pandai itu reno memang lawone yo. Jadi mungkin raluang nu kap kain tunan tu kayak long takara bangsa takamurut amili ba

Ya bakar kuno pasinangan antaka onso pengkadangan akau ndo rayu sengkiring ramon rasa bah BFM rekono lansan dan sukanan rimba-rimba. Ya amni liwar hino pahakakar kuno jam ka valur londom pabalai kuramiyo na kuno bubal kawan ra oro nusua operam talu hari bulan bulan kali mo 2020 operamonom zino lay royon miyon ka ra oro nusua ka pabalai kuramiyo ra tikop nu negeri Sabah itu bawaan kawanan rasa tiga puluh negeri Sabah operam talur ribuan bulan kali modal ribu dengan operam mana meroka talur minggu intor rasa suap syukur alondom no anguluh kama mahanit ra tiga puluh negeri Sabah seluruh kama yano anguluh ama mahanit ra kukula intok itu solora asak ka suap no intor rasa suap syukur alondom anguluh kama mahanit ra tiga puluh negeri Sabah amni nasu rauru suap dong operam talu suku talu operam alimo darjah Celsius intor kono bapak kawan anda orang nusuaf untuk pindah pala merah laman web nu kopisan meteorologi Malaysia kapomet Malaysia rais tegang kering hurarim bay intori mestan indut lusar nang kiatan di sobalon antam rinik lusanggang rarim bay intuluk pangkolong.

Ya, baga ini li rimba ina lolo tramlisa dorsi mimi la diu sami adini nono nangi pita kerajaan ka balu operam talu ngamini tra londom. Merkono ketutunan min pakar kono menteri komunikasi datu Fahmi Fazil lakono kita kritakan na suangan ondo rakono siha ahilong rakono pahilian piala dunia 2002 operam nom kapam FIFA 2002 operam nom akau rakono buli download itu rakono rahu na lain taka download rakono RTM klik ondo rakono ala pahilong rekono pahilian-pahilian bola sepak ondo rekono pasalulan rahino ondo kando kibayarin natean pahilian rekono pahilian bola sepak ondo sino atus apat pahilian ondo kulimanin rekono pasalulan amala pailong ekper rekono RTM klik ondo rekono RTM asau rekono penyiar rasmi yak payonu pahilian bola sepak kapom Piala Dunia 2002 operam onom hitar astegang kering hurarim bai intori Steven Jimin tingguh timu kononda tunggu larim bayan dari Edian Dayol Patasi Simpong. Interamun Rasabah BFM.

Ya bagai ni rimpai lakaso taka kelumpai ane dari hane pita nak kita kerja ka balu dongo param tulung amin itra londom amra kono pinapala apa menatutunan mi ni tara sa ari bulan tili rakono numa ne yo rakono papai munan kapo amra kono natangkas di buku rakono pamai munan rakono pangapuan da oromayo kamatan da peringkat negeri Sabah ondo rakono numa rapapa rabo bahu tili amra suang ne kono kukula daerah ondo rakono napongo nanguma rakono pangapuan ra oro kamatan nilo amra kono peringkat daerah sino ne natutunan takar kukula daerah ondo rakono nakalap ne rakon aun ki unduk ngadau nilo kapo amra lasan dong ondo rakono hili sau kerwakin daerah leo sehama sugando e ondo rakono hili ra pahilian ngoyan rakono ndo uman ra KDC e ra popornu bulan ni ti ora kono pengumuman kono pengapuan ra oro mayo na pangan nang otom hindi ya pagar kuno katutunan min ra kuno operam ono maribulan li sino yak poyo kukula daerah yak poyo ra kuno palara angumar kuno penguman ra oro mayo kamatan hino operam onom aribulan ra oro ka onom sino operam sa intok ra kuno peralan ra kuno pengapuan ra oro mayo na pangan ngotom hinabaluran paitan pitas sa kalabakan na matunggung sandakan sempurna tambunan tawaw talupit tongot rakono salora operam tulu aribulan li rakono paralano nekpeo rakono ra tulu intok kapuam alimo daerah ondo rakono pangumaan ni hino rakaningaw kota belut kota banggi utatan am kukula intok pera kuno nguma pengapuan da oro mayo kaamatan hitu ra popor minggu hitu aku undo na kemar entok intok kondo sinabit kure tu ra kuno onsai ra kuno mato moy panungkor pahilong pemparama yak pera kuno pengapuan ra oro mayo na panganong otom peringkat daerah undo uman ra popor nu minggu hitu ra opara monom suku opara tulu aribulan ra kukula daerah ondo ka nasinggau ka akau ndo kemara daerah-daerah nasungkait au lima tong moy panungkor pemparamai ra kono program umana peringkat daerah ra stegang kiri hurarimbai intori Nordin Pelanuk Jessica step jo hurarimbai no ohabi.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manabai ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Ya, bakar kuno pengkenangan nakau rayu singkering oh ramon ra sabab BFM. Tora kuno jam katulu reto kong kering orang keselanda humurut. Syukur timpu itu reno. Bukulah kami ini tekpe bahu rakuno man mai paparik keselanda humurut. Tora lundam itu ndo tunggulin bahu nurangan ang kerajaan. Tora kasalulan rahulu dusun. Nunda marangan damion. Syukur na poratangan nulundam itu ra rimbai rimbai. Ndo rakuno labion sa indra sabah BFM. Rimba-rimba yun darako na maranganda pangkiralanan mo yun na maranganda ka undo asilukan huwang mamansyan. Darako ni kayo niyan tani papari ko buo kasulan na humurot talundong hitiyo. In rimba insan do intori ang jia viral IG. Intori kedit jek pinupusan rah pangkausan. Kansayan tumala, tumalanda.

baja organik. Ia gini baja kopoyo untuk langkai arah nutrien, untuk gogotan rututu, rayono mampalabung bersilo. Baja organik binaan interagen samol monsai, posanya piasau sawit, sayur-sayur ang kikinawa, ambalanja mampal panah kalau melogo. Sesuai mangaru ragonse rututu, mampalabung ratutu, baja organik, mangindangan ditakau magalung rakandayan ang kasansaman rulirio.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutung tabi Malaysia Madani. Bueno kinong iti kabar ano kayo nun? Palumbusan ko Albia Justin kapagulutulodat kabar. Sabah nakaramit hapadam 2.2 billion ringgit ida siriba RMK hapadam telu. Hatu sapat na padam 2 sumili haji mantada Sabah kinuma ida kinayonan pantangon. Kabar poimpano. Sabah nakaramit pungupan kaburuan ni Desiriba RMK hapada matalu babas tagaya pompus timpu. Kapitanod pungupan kaburuan sa ginumu hapada ma 2 bilyan ringgit dilo papahampit apaingalib isa 1,000 karaja ang pungupan kaburuan pointong kapagun. Boyan Montiri datus ripang 5 haji haji ji haji nor pinapailo pungupan dilo babas agaya selinay diti pasilihan kopyo. Gisam da kita kasimbanan ng kapanahak kasanangan kumad magigyon. Pinalambos daw iti babarason kapihondot International Construction Week Borneo Build Expo it pinaimpun di manguhup Luguan Montiri datus ripang 5 Masidih Manjun. Tumano di datu hajiji keburuan infra piramutan talunalun pengludan logistik kapayang gumuan kasanganuan walaid o siribagatang montok kasanangan magigyan. Kaganaan pamansayan o silid iso bagyan di kano papasikap o kaburuan na Sabah kompit na karaja dalan kompit na karaja talun alun tagayo pan Borneo o kaburuan kakadayan tagayo miagal id o kota Kinabalu sandakan om Tawaw. Seginumu hatu sapat na padama 2 sumilid haji Sabah mantad kota Kinabalu kinuma ida Kuala Lumpur. Ditadaw ko iso montok papanaw pungludan Makkah Rut pagulo kumah ida kinayunan pantangon. Ababayan Palombos babarosan pagulo mamanaw jemaah haji poguna Sabah kinuma tinimungan haji 1404 na padama 2 hijra nakapanawid Longkod Convention sa pamugunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Ababayan nila pinahimagon di malohingan tagaya pagunan Sabah Tun Musa Aman. Poingang painagi Boyon Montiri datus ripang 5 haji haji ji haji nor. Ababayan nila pinatimpun miampai kepulambusan zikir asmaul husna om sambayang binuruan di mufti pagunan Sabah sahibus samaha Datu Ustaz Bungsu Aziz Ja'far. Pagulo naputan kapailan mantad surupu lembaga tabung haji yang kapalambusan pinatamod mantad di malohingan tagaya pogun kumad tensanan jemaah. Montok kangayan taon diti Sabah om wilayah pisampuruan Labuan pinasurat tensanan jemaah seginomo 1,105 tulun. Damot dilo maya babarosan ditun Musa pinasaraw daw tainsanan jemaah manamong kalidasan tumanod ko turan o manamong ngaran pogun pompus id kinayonan pantangon dilo. Pinasaraw na gina posilika ngayon dilo miampay poinggumo sambayang ang katumbayaan montok kasasunungan Sabah o pisampuruan. Ide timpo dilo tun Musa minangunsub o kumamagigyan Islam id pogun diti. Deposili ko basanan popopi ida tabung haji it kapanguhup pungludan papanaw sambayang ida kinayonan pantangon. Popopi ida mitilambus pakita da senang pungludan kausinan ang mangunsub memerikat penuhuan Islam dit kalimah dilo. Ida babayan dilo tun Musa miampai bayan mantiri minanahak nagi timpu montok paramit pungupan mantad dauh om perintah pogun kumad jemaah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Bagian kaganana sa Bakatilambus Onuan Kapagiratan. Maya Kuburun Taman Perindustrian Kim Tek Kyong Consolidated Berhad KTC ditgigatang 105,000 ringgit. Ida Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Karaja di lepa panahon ida kinayanan seginaya 6 hektar om opi manan da opongoh ida timpu hapa da mualu tulan. Osilila kinayanan dit aulud montok kaganaan pamansayan teknologi kadagangan om kapatikidan. Kanuila manahak 500 sekepakinuan karaja dot wagu. Menteri Keburuan Kaganaan Pengindapuan om Pansakayan Datu Iwan Benedict pinapailo kausinan nila po kita dat mingkas kaganaan kapangapuan ida pagunditi. Keburuan dila papahampit pihupan dit aulud miampai company labus kahampit negi China. Pinagirat daw da kamantirian daw manahakas sa kadung ang panansunudan ang kobian kahampit montok pensonong karalana papapu mantad pogun ang labus dit arohian papapu id Sabah. Datu Iwan yaw panagi kumadua luguan mantiri rinubad serana kahimagon apapayan memurinton kinayonan karaja dilo. Damot dilo mamuruan tagayo KTC Datu Dexter Lau pinapoylo ababayan dilo kanu papoyin kawas ginumo ko palabusan company gisom.ingapat ginumo. Keburuan Taman Perindustrian KTC akan ke simbanan no hitbogian kinayonon nga kanu posampuru teknologi som pemagunan om kadagangan ASEAN kahampit no Filipina, Kamboja om Vietnam. Dumano daw KTC babay na diti masagan pagirat karalana vendo om pagirat papapu tokoro om suhatanan PKS montok mamarikot piramutan kadagangan dit agirat id bagian som pemagunan. KTC kiata ginagi papayengkawas kapalabusan manikid taun kuma 2 bilion ringgit id timpu 3 taun rikot. Rikotan dila agampot mantad pemuruhangan 400 sasakayan papatod om kinayangkasan ginumukumaraja id company dit karikot dadono ribu 300 tulun. Kapihon na ito kapamaramayan tanaw na sa pamagunan tanaw bayno Boyan Mantiri Datu Sri Anwar Ibrahim pinalambos kong sikahan kumat ang sanan nos ang Pinoy loh do karaja dilo iso tanggungan dit ondoson tukano papalubuk agaras ginawa ang katulidan ginawa. Tumanod kapailan maya Facebook Boyan Mantiri pinapailo pangupan ang kalubukan tinimungan nos gatangan kapiyoh mo gigiyon ang pagun. Nos na sila tulun di babas asamok antok mangila kawawayan susumakit am atarodok manghub dokutur manahak kapungalingasan. Tadaw nos sa pamagunan romitan tadaw kapada madua tulan kelima tikida taun montok mamagatang pungupan tinimungan dilo kuma magigyan am id pointong kapagun. Kapamaramitan tadaw na sa pamagunan Nayatan Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu rinamit at aramay miampay tinanod kukumaraja bagian punghupan kalidasan. Pamaramitan nila montok mamagatang kalubukon ng kobyanos it agirot manamong susumakit po pompus timpu. Tumanod mamuruan mintong nos it HQE Hikma Savitri Sunarot lugu taon diti it out nurse our future empower nurses save life pinagirat kaponsolon karaja dit opus om asampuru mantok katingaligan dit makilingos suka dawagu da nurse unsubon pagirat Thailand am kamilan maya pongbasan mitilombus mantok mamarikot gos karaja dit akawas. Mungulod ka antakan kadat adit osampuru mamaguna kamilan teknologi wagu ang pihupan mitalombus id atanga porinta abal Thailand kaganaan om magigyon. Mumuruan longko da panariukan kadat University Malaysia Sabah Professor Dr. Caroline Melissa Payus pinapoylo. Kantakan kadat bayna pangkal mantad kasimanan tawan makiano panaguangan dit olud om osampuru.
Katingaligan mantad kadat agampot maya Thailand, katumbayaan na mukobian tensanan dit miti Lombus. Pinulombos dawiti, idababayan Expo Sisi om Forum Asia Berdaya Tahan, 2026 pada manam id longkod kinayanan pogun. Ida timpo dilo Dr. Caroline Pinagirat Nagi bagian kemulakan anuan kapagiratan na masili tinimungan dit kauhup id gos panaguangan kainkuri kaligaganan kadat. Ida pamapusan suguta ko kagu ititulodot kabar-kabar. Sabah nakaramit hapadama 2.2 bilyon ringgit ida siriba RMK hapadam talo. Hatu sapat na padama 2 sumilid haji mantada Sabah kinumayda kinayanan pantangon. Ika ka na kabar.pogun pagun nulo di Jenny Ramahin mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok kesalimbahan tokoh.

Ya, tapi nak kapisanangan atau tuang kapisanangan makin dengau di tika selimbahan atau kau antara tuang tararat aku kedua aku pada madua ada tulan atau kelima di tahun 2002 pada enam. Ya, tapi nak kau kelansanan dat senang-senang atau kau kasasai. Ya, kau si kehantu nerikat nadi iti timpu dat rumah sam hiti ida ponong kota Kinabalu. Makayanan dat amin sesemak dah iti. Ya tapi ni kau tadau di bain no kepada madu ada tulan datang kelima nga iti tadau nasam pemagunan kapisanangan teka ketepian tadau nasam pemagunan umat o insanan iti nas hiti ida pemagunan ponsi kau tu nanahak kasay dat akaminat pengo penuridih pagampian selinaid teka ya selinaid di desuang dat pengobatan. Amba mantok dat menimpun itika selimban tokau itis sinding andoyoyong kaditika nau kinang tokau.

Montok Popotumboyo Tetah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Serapinasaga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolomus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponogi Kodono Pada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopinasaga Mogontong Tanak Wulan Ontok Min Sesedop Tadau Dilo Id Dono Pada Mesiam Koyonon Pasarili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Loting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Id Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Ontok Man Papanaho Id Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popotatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijah Om Kohopod Zulhijah Tadau Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokoh, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokoh, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Ya tapi kau apa dah minit apa kau lumang tu kau jam dah tu kau madua. Ya tapi kau itu katang dah kata untuk kata dah tu suap. Kata dah tu kau telu kepada mata lu dah tulan dah tak lima di tahun 2022 pada mana. Iti katang dah susu kata tapi kau siam ringgit enam na per misa sen dah sekilogram. Agatang dah susu kata siam ringgit enam na per misa sen dah sekilogram. Katang kata kapingan nau nau hu begradet kau se apat ringgit enam na pada enam sen dah sekilogram. Katang kata kapingan nau nau hu begradet kau se apat ringgit enam na pada enam sen dah sekilogram. Amiti sumu suhut agatang kata kapingan nau nau hu begradet toko dua telu ringgit siam na pada ma dua sen dah sekilogram. Agatang kata kapingan nau nau hu begradet toko dua telu ringgit siam na pada ma dua sen dah sekilogram. Amiti gata-gata kantalan gredet kaisa apat ringgit apat na perma pata sen da sekilogram. Gata-gata kantalan gredet kaisa apat ringgit apat na perma pata sen da sekilogram. Amiti gata-gata kantalan gredet kedua telur ringgit turun na pada sen da sekilogram. Gata-gata kantalan gredet kedua telur ringgit turun na pada sen da sekilogram. Amiti gata-gata sikarap seringgit apat sen da sekilogram. Gatang kata sikarap seringgit apat sen dah sekilogram. Gata pina kau ilana gatang data gata pina labus manta da ketinanan pemurunan gatang kata Sabah deka ETL IGS. Makumang daka yudit mamutung kabisa nangan dat mamutung da gata kio. Bata pina kau sining da sumusut manta di Mary Intiang iti batos to mirubah iti.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenahakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Manugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Kaila ka nang ko. Te, milan papasili, may labi, akita, amulak. Antioxidant dit akawas, iswang teh otomo, teh apurak. Kapag uhup sumaap, dit kumayon tekanan oksidatif. Mentok mengilag kulit, labid asikap atua. Asaro menginom teh, milan papasan ang kulit tokaw, kulit turas nga labid alidas. Suway kada akita, labid amulak, teh kihara nagid kesenangan, mentok kalidasan tokaw. Ketebian, mamaramit tadaw teh sang pemagunan, dit ramayon mentok kedua na pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah. Waki datulit kada Zandusun, pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, minan saya kikinawas teluloting, om minan saya mantab dosi, om kiwatik pering it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tangus mantan Banjaran Krokot.

0: patingaligan loterik pagulod ang takanliyon.
1: Pagulod mo dali, tutuban palay di it panikidan at tagayo it papan kapatikidan. Tantuan, dot iri na po ito in sanan suwis nga natutuban om sakaton ipalam ginaris kakamot loterik mantad soket. Pondalihan it kakamot ngawid loterik it kayanon dit akaas. Harawalay dit pinasangan do suswangon pagar loterik tiko solar panel. Paswayan itadon na panikidan loterik dilo pagulod at mundali. Karalanan katingaligan loterik masad ang takanliyon. Kada kotopis dit kakamot loterik teko cable loterik dit na korondom id uwaig liyon. Instado na mantad kumaw teko sumalag dat uwaig ikoyanon dit po insomok miyampad wire loterik. Nung mingkas ginayad uwaig om kadimpot dit wire kikaran nga milayla dat kakaran tulun dit po insosok dat uwaig. Instado na mantad mulok koyanon kiwaig dit po indoros dat wire loterik di naputut teko it naratu itana teko idwaig. Kadain sa makay teko pawaliho wire loterik dit naputut teko tarigid loterik dit natipo. Paruputo kumad bagyan kikwasa dat asisikap sa kironong kakito kadat wire loterik dit naputut tarigid loterik dit natipo teko nung antakan tapoy id pirumutan utility. Karalanan katingaligan loterik sarad onanos liyon. Pauhatan kumad bagyan utility montok mangilad ning kakoton kapuaputan panikidan loterik nung kakal au nakaput o panikidan loterik. Tontuon dat irina po iswis tagayo ipapan kapatikidan nga tutuban pagulod mamorusi kakamot loterik teka wayar ngawi idwalay montok mangalad akaran sara itbagyan utility papuaput kawagud panikidan. Tontuon na dat irina po ikakamot loterik nga patuhon papagulo teka parisaon sonongon teka tison papagulo datulun di kero toilan tan 2 mila po dot gunon teka awo.

Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dikab patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, whistle. Sebagai dat pamisunod sera makiano ka panghupan. Katalo, dokumen tanga pansal. Painsuang na kad kain tutunan, passport am kad ka pangubatan. Kapat, waig. Sakurikurid sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank. Mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusintunoy. Apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latere. Kawalu kit tarawaraw tubat am kakamat pamarisitinan. Kasiam takanon dit alai taraan sebagai takanon damat karikot penghubupan. Am kohapod radio. Mantap magano penansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontok. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserat madliud kasandihan kapiyo ginawa.

Ya, temani kau Binary Jam Khabar Misa Sumang dot Binary Jam Khabar Misa pat na pada masih minit ada tuang. Kami yang dat mana baganap na di timpo ko miyam paido kayo anto ka tuang tararo to ka dua diti. Miyam temani kau ponsi kau tu minampai gisama dat timpo ko miyam paido kayo anto ka tuang tararo to ka dua diti. Miyam temani kau tamang ito ko kalidasan na tamang ito ko katingaligan. Kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madap hinako pada damat. Iti sinigin sumusot man tadi Ana Shazwan 5 in tabo. Hinako po.

Guru Bitara Nadi Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadi Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tu minanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

kela kanang ko. Teh, milip papasilih, may labih akita amulak. Antioksidan dit akawas, isuang teh otomol, am teh apurak. Kapaguhup sumaap dit kumayon tekanan oksidatif, mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaru menginum teh, milip papasanang kulit tokaw, am kulit turas nga labid alidas. Suai kada kita labid amulak, teh kiharan nagit kesenangan, mentok kelidasan tokaw. Ketebian, memaramit tadaw teh sempemagunan, dit ramayon mentok kedua nal pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

Gescom teka Eastern Nasabah Security Command isa agency ketingali ganit mangulud akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoy hontolon id timpu teniba montok mangulud karaja ketingaligan mayapoy penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan Eskom nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tonggungan tokoh toinsanan.

Meneguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kuma peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kuma tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu Karang Tomod No dit olondod serat rumwab waik Om Mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsai peningali mantat togis Om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada Om Dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu Karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Ko tinggalkan iponong ti walitan pengguna po ngakon ko tanggungan do tinungan susumangod to kauna ito kau sebagin magigian ngamilad sumiliw matoh om talinga diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong iponong kawigan saba kumades kom idnumur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat whatsapp usung isa isa anam talu talu Isa isa kusung turu baik mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali ketengaligan paguat.

Itimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Hello Penangku, Pulau Sebatik kedua atas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia. Papa zelim pulau nopo dilang ngaki kesuayan. Akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian dau nganagi kawayoyan geografi. It papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia it pulau Sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu. It pengiyan it lebih hapat ab dua kampung.

0: Palan Pendidikan Pogun 2002 nak pada manam 2003 nak pada 5.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Pan Sinurambi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawagu kayo ng Tutambulian at Sabah. Waki datulit kada Zanderson pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti minang saya kikinawas tabuloting om minang saya mantad bosi om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Niampai kinawas sepedam 4 meter pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan nulu kinabalu penong kasaban teka masud senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumunab om tayub tengus mantan Banjaran Krokok.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayang.

puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telipauni nombor 03-8-4-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

Kalau magiwit rakyat pangudigan rondo kasalan Remalaysia. I rondo kalau mempakito rakyat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua teraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangudigan kapam kalau mempakito rakyat pangudigan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat cekat pot.

Mion saweri kakamot penimbang om penukat nung nasakatan tanda komohigan inopolisa om nokunan paguhui kawasa gunon. Nung aw papapanaw dino, ontokon imanginindapu dohang insibo akta menimban om penukat sa ibu silam ngatus tu opnam duvo. Akta diti, montok mintamong kagaganapan gunon tikita daw om kagaganapan gunon ontok timpu kalamazan. Dadino, mumomaguno tabah. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia Anda.

pimpasan dengan sebab tabi pimpasan kemari azu tapi kong abi dengan sebab diti ko padam tahu buhan ko himo du bong ebu du bo padam nom tapi kong abi dengan sebab diti mimpai dago di jesuga di kesempatan bos kerajaan dalam ketahuan kumat pada yang abi do ini mampai dari kesempatan bos kerajaan dengan sebab diti abi do mentada mis sebab di jam kapat tahu pada minit pada mis sebab mati hembusan bagum yang pai dago gisam di jam ko si jam dengan sebab do tahu bayi no diti tahu ko tahu nembok na po nga bida mungkin ngoro ti kasembahan bos kerajaan hansa na tomoy mo hidasam tomoy mo abasi o tagubang katadao bay no sundong pada dami si sebab diti kadadoit konti dahit sabab VFM mamamaso umasam da dong sebab diti hansa na asam dino ako kapanak da zo da kabuhing kangan hobi na at paning abi da tumunda no da mantak da tumugubang katadao bay no da pagkadan mugad kelaja pagkadan papato da tanak mugad may sikul da dong sebab diti. Ano na po ako kumaon tako do dong sebab diti hansan kapanak do kapasyan sundong po no miyagan do blakat manta do binamangun to nonuan tako do kasi batan dong sebab diti nonuan pa di do blakat po no kaasam do dong sebab diti nambok na po no makinang do tika sembahan bos kadazan maza pa to de RTM click tayo ko si jampadam do po titik to FM tayo ko maza do online diti do miyampay nagay di kasembahan bos kadazan tamoy mo ohi miyong paydagay. Mau lagi ozi puan do tma video zo do katabian ata daw ka matan kumada sa via vi makikinong au do habina dai tinaw ta ko do kadazan diti kadazan dusun murut do menandak diti tadaw ka matan do buhan ohimo dadi agumu hozo ko kemoi do tadaw ka matan diti tantu na do dai kesembahan bos kadazan ikot nasi oswau tamoy mo. Alamay tadaw kahamatan kadi Mariana Rumbang Brigong Abi.

0: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menghidang dohong pedesat
1: antur konsol kemaikan pogun yang penahun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo okopoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikin tadao
4: i point tunud im RTM nopo.
5: Mega tamai mai kata pada jam 6.4 menit ngang audio zutia balopagun tadao baino. Om tu huda bala tadao baino tapi kong abi. No kota mo sabah kepo bian do padom du botitik iso du bo laksa linggit itsi bo RMK padom tohu. Am namo tino piso somo da atu sambat kepadom du bo moki dadi haji do sabah na makazan kubari tanah tapi tua. Jadi balopin pondu dino ong audio zu da jam 6.4 menit do dong subab. Am tu miam bus na pom yang paida gaida ko sembahan bos kedazan ikut bina. Si Oswa utama ibu.
6: Odoi, ikodon bagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
7: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
6: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
8: Eskom toy Eastern Sabah Security Command nepo nga agent komohigan i manay na kalaja id zone omohig kay saon Sabah montok mong umohig katanangan om komohigan Malaysia. Dimpoton din na po nga montok mintong do omohig om otonong tamay mo o kinaisanon kay saon Sabah. Monta pong malimpot to duvan dino do papapanaw kalajya mintamong kumuhikan miyan pa'y misampu om kivaza itpiyahatan sa Viavi agent. Kinapanoy na nga dino na po nga montak manguhan tundono kumuhikan manahop kalatan tumahib pimuhitan om mangumuhig tuhon ngavi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

kapi pasi anam tapi Malaysia madani kini ngono di dia zutia bal le pogun pembusan ku zo minami sukali andu ini kapogun apa ngatu dabal na kota mo osaba kapo bi anda podem duvo titik iso du uvo laksa linggit itsi bod RMK podem tohu piso so mo da atus apat ngo podem duvo makidadi haji saba pekazan itana tu bitua abal pemponu. No kata mo osaba belanja ko po biya nakatundaan it sibo RMK padamtahu tagazo nakozo it susuzan pogun. Gontap katundaan nagkiginumo dohobi padamduvo laksa linggit dino papangkub dohobi sa ibuwa babzan om projek katundaan it pototong ko pogun. Nabaos di Bazon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dao kepembelajaran tegazo it suang susan Sabah di Noki Guno dan pintahangon dan miampai dao kepengzuban dao kibaza menak baza dapati hombus kuma datuhun megi gizon. Nabaos di Sidaiti dait pason kepoi maganan International Construction Week Borneo om Build Expo ibinasa di kudubo Bazon Menteri Datuk Seri Panglima masih di Manjun. Tumano di Datuk Haji Ji kepeguhanan kozo do baino na po nga posikap da papanaw da project da papavakas da kopi pohudan om nogi papatantu da kutundan itoy na no kozo kovazo da kumkano da monongkiahi. Voko na peguhanan tagazo na po nga kutundan infrastruktur kapionitan pat sakazan kalalahan no logistik om nogi kahaban kauhanan pemuhuminan anu do singunuan do montok do kapakangan tuhun magigizon. Adadi o pemaunan na kapanadan sebagi da ahal tagazo kapasimbanan na kutundan Sabah kampay no o project teko mazar project talunalun tagazo pan Borneo om kutundan kakadazan tagazo mega da kota Kinabalu sandakan om Tawau. Piso so mo da atus apat ngobram duvo i moy pakidadi Haji Sabah da manta da kota Kinabalu da pakazan it Kuala Lumpur da untuk tadaw koiso untuk da tumugubang kelalahano maka root da paguhuy da pakazan kumada tanah to bitua. Ababazan mamason ketubian da kaugadan kumadi moy pakidadi Haji pagun Sabah da untuk timpo da Haji da 1442 Hijrah da nakanjul id Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Babazan nokomoy Pinoy Magon ni Mohoingon Tagazo da Pagun Sabah itun Musa Aman. Nokotinda po nagyo Babazon Babazonon Monthly idatus rin panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Tumpuna na Babazan miyampay da Tunizon Zikir Asmaul Husna om nagi membasa sambayang binuan ni Mufti Pagun Sabah isahibus samaha om datu Ustad Bungsu Ajis Zafar. Pagui da pinati hombus da miyampai da pason da minobi da ketinanan tabung haji om nogi kepoihan da poin bida di mohingon tagazo da pogun kuma moy da pekida di haji. Montok da timpu haji da tahun niti Sabah om wilayah pesempuban Labuan kepesuat da sungobian da ginumu makida di haji da soibus atus sizam ngopadam himo tuhun. Namot it kepoi

0: Asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kasuhimban, Boss Kadazan. Manak di Ozu Kepoihan.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pinizo, kau duduk maya bakas. Hai, dah duduk kau awak nak kloso dia sini lau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo, buiti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak kau. Bah, onu pagu pagu kau diho nu. Bion kau penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No ko hidu na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Huhu. Opo nanto ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oi!
0: Are, asik. Oh, ano ya asik?
3: Ono man Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mo siti ki mahalisin. Aw ka basa mamamunong bakakuk. Kalati ko no, aw ka basa mamamunong bakakuk.
0: Oh, ano yasi? Panakus, asi. Panakus, panakus, panakus. Nakuha ito, pinatalo bakakuk mo. Eh, oi ma, ako nung kakilalisin ni bakakuk ni. Panakus, asi. Panakus, panakus, panakus.
1: Odoy, ikodon bagu.
4: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepiumanan.
4: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan, ikodon, om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
5: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po? Nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kukunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan tumahib piwahitan miagamanazang om kopagohimuvan. Popagyot panamangan kumuhigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi soybu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang miagadokudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna, Om Tawau. Komohigan kinizanon niti, tamangan do Eskom, Mazda Pemolisan, Om Kalaja Komohigan, Tindah, Om Daat.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.